Ororai Murure. Nama era ini ada mitil Inggris Belen, kibu erang, abah bilong, abah jilon nalu le jenny, ji alang ni kerja itu, ji alang kita buka kerja itu, ji kain ayau. Ho alang aja abah udah si, nama era ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama yang kuai ini, do al ke orang toga bamba, ke arah bilong. In Kangis Belen dok emitil indio Inggris Belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jawi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela di azalama du den dio kaske du al bike ele min dok ya bana bunyo na babenga kibes jalom ya kai ora ye anen kafi jiseri jitaisen piabo ne do alji ke aburnyo bana zeran baye illa ke ngala ay sikel kring na al kring ne yenka kawe ira namake bilon abake bilon bas jalon udon songa alambei ne indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikela kwa kilunge al ken ore to age ba ne ke mani age nama kanya na taringa kawe Nikim muda kau zaman nua tu dengan dia nama mazial asyik ada kena na teroksika langa kim mama angki anya yang kena nasi yial asa buruk kena nasi yial asa rita kena dia entarang nama junga entarang bayai nama buru totok putus seti kuah nama itu kau mesti ane in dalam resa sungai engam.

0: Ama ininsi kuel alam pal kamu ininsi kuel belanga kini ininsi alam pal kamu alam kwa kamual na udong asi tulen kului na elakawe dua bi dua al kuel alam recipia alam maniti neng kide lom kuage neng kide mantian kuange na liadok abade mantian kuake imba dok neng kide kuange at ora toyin kuage indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerek bi aloto bo bayla sibisi na ila beral kwa ngama kwal buruke no kundula al kwal buruke na burunga kangare kanya na deta murkanya alba loto kawi na ma dembele kisinga na ritoza kitia bele sai yidu ari asa jalom na la yena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen diyo menke alba ilimi abele bi bele menke alba yei na kwake gutkawe marang kwakit dengan ras kangaba yemban kama ila bele al kirsinga kwadi al hoy nakangi nakela kwadi al gira kawe yen kwasi dorai nas kunge tiaba aram kwa e uranyet alba kularage dinin je nyet nakangi nakwadi nyal warang nyal kwa kwadi anas mesinin gindiri nakare di anan kikien alan kisinga nakang kisinga ilaen ne yen ke loto akim ilaen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke suru ngaz ir kri ne ila na yei ne jundi na ko adi ko anta dere kritia jundi ne ke la quantas al long anan se ko asu du atu la angal ne kin ko adi azakinga na ota somwa ko ba dia ko te ngal loto kwi nama elang ina skuah atau semua kalung. Na ki nama yang coming, ki alang kela ulung asi, tu kahui. Na ki sur kilong dan sur sequel, adi kilong nengjalu. Do di lebarai atau di lebarai ba, nengjalung ki ki nengjalung, nengjalung al jani dan nan nengjenga, nengjalung alang di mor residual, nengjalung alang di mor residual, nengjalung alang kim kuas residual, nengjalung algiro ke kwa ngarabang namasing dinagini niki abakamwe na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elayini na yi dae metel ingiz beleng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale nama kwa kulkamwe na loto kong na sursi kwel na sursi belato lea kaming na kwa kerngansi dogbo nkolol kwage marang ki ba indalang kanda yang barau alwe kinga sa dai wopia nama ine karing nama gal sikirkel nas mitir kerkani ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa aran bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinge asafor kanga na kirsinga

bayla bago ay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitarkainge de kitarkainga gebo na longa dinga dosikwa kana aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitarkainge na kitarkainga gebo.

na ete na modo kwel alan mitil digin kristi ngana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine nama yankwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi mpi namas jaa nas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kuri nkwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi. Du al den sursi begipi asa songa tulei. Alan si kimale jauliti. Na kilmagi pisi indala basin udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina apin songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgisin gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba. Udonga tulengasi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tulingsi tulaja kila jisikis tulile duya. Diimbarasi jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekawu. Daendora ada longalan taringa ki malekawu. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora. Ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi. Ki kwan taringan jang ndora. Duong kwe kingasi gis. Taringa pi. Daele undul. Alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndora le kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas sejein koranga si jabung. Abaji gingo ri it algi lompile yuel. Ela ba dini. Aba udonga si sa songa puto jel. Bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi. Bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

lonkin kurang jari bas janji kwale gella gella undu ilain nasiye sa soma dongore indel kurgal ilain nasji sa soma dongore indel na dongore jeng ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale soma tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

naite namugal kwel alan dangirti mo dasikirti mo alking wa borum na borum namen kwal otanga along songangarin borum tarinja nama dik janingin kirsimo na namakwel asan janingile kanyi janingi nama lan kirtimo son kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na aran sources kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longo songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi borum tarere dik numaki guti njalo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yen balong alan gutle putokerale elain na boru guti njakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistum kirel na mbelen aljiento wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulei na dike na tulei ba. Gi aljo lalam gudja, bang elasi jamu al tulei kwa ngin. Na jo, na kejo, na mani ngara jeram. Alan si tulei jiwi. Alalia, ki di mburu sestare tulei ja. Na inalom ba duol gudja, nes gudjiwi, alama injwa kana al kuin baranga kila dire, songa tulei ang, asa guda kalma ba. Jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya, na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri, alan tare tulle kawal, na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai, na kakire ki yinyi, baylong alji jang, na tare tulle ya, na kakire jang. Ilayin nasji yang asi jawli, namazi yiyan kiwiye, na kawwe na tarika na marjinjwa aldi le songa tulle jang yasi asa jawli tiba indalang ji irianjob ilaing na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma wai na kila sogan dio jinu jola sa nyasi jawli otan kit se jiwi alan ze kiwiya na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal sidenga ratule kana udonga siki ki tulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawlel ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

na eter gido no kwel anangi sinkwa dual karagio is risiwi al palgio dola pal o buru pal li kara nus gujiwi ina jwaba lan bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi din guti la jawli elain li jiba elain gio delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti la baye burun jutumo ila na li ayin ka kire kindelinga na duwollo ile na kebo ka kire na ulo an aratu lelom alan kwa kirnasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal kin kwa irto asa kan aba na ma li akawel li kin ulo ma kawal na ma yi bingasi kurra ni ala sa indeling yin bakele na mu kiri dan buru nu kumena kwa diengut alkawe gutogi na kwang aratul len karul borun kwang arra karul lia namaskiwe ki udonyet alien kawe namaskawle ni yin kin kawe nga alkin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke udonga si alie la borun kwang arra na die nga arra na si yin gutulla kan nga ba namaki gutin dora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwadi siden sabakello nama kiyan ala sekundie nama kenge ne kenkin kikila kwandora na nama gal kwel ala kila kwallo sibaw kila kwa yen wasa kal ngabo yen ban kan nga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye sebe nasbi ila ina la yesidok ba pal jaruti karra illa ila ina selom nas kurwa ke Let's go, Roger.

0: balaka hanga jam ko ada en barnaamij o remudo anjaade na da en barnaamij o remudo anjaade kerek bas udunga tulanga kundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog dan junyo ina lombal ke donga togi na mayidu de barangu nyina urunga kaldi na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirsingo a madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina donga toke na ine mindinga zaki kayina kanji wala kariba nama mayramba na support sa trikani na kan nagal kiengal jam kwa donga kanet bago mayramba na na kwazi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kanki lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefia na kanki kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio kanga lan kirsin ke borena profata auna kana skaiti
0: tulei na doksi kwasi na jwa na ganma tuwa wo tobale kingo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru zuko bo iding na kwa dengere nui kay alanges kabe na namato udo to la kay na kwela landeng kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwasa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam yalma kayinga na kayinji mo.

bay labaranga a kayngos na kayinga a aliyay na yung kwa ala urgani in kirsingo gawutin lomfin den dombrete yasi jigiti sa wala nyokefi a oto namaye na kayinga nagalin kwel alanko na in kirsingo a lomfin dombre a teya kwa kulilangi in nama oto dengi na kwel alan kirsingo al ilong nas in kalung al lomfin dombre kwa kulini ine asa kayin na akimo wa injingo si ati long na lomfi kwa kulini na dengu a kengu adempia ine delingwe kangine imbeleng induinga laiba alba kila kwasi al kila kwangi deling in namai karing injawiti nina al ingwa waringang ire al gawoti le kersingo ine namaye na kwaringa kayin na incoming a in dombre duinga laiba na kudu imbele abu ngoba ila yela inalangi ila yai babarnga ina na makel otto alangi ngagil ye indombre ilalong al deldinga kulingi al ilong alan deldinga den dio kayin na asanki etare kawa e dombren a lomfin dombre te ya deldinga kulingi idingi na ye deldin si diei nan deldinga si yefia in nama yai otto na kikundul alan dengi kirsingo a alangsi ingalung dayngo radio indombre alkwa nyetingi nyetingi alanda injuru ledok inakaruti badelling albakira kwangi musangang walagal alkwa kinge alkal kerebel de kwangi aldiengi bara karabierel ba orre kwa diobari na burgulo nasdin sursi jumong eji eilo le janajerel ilalong aldorate yale ya najerel wala long lote yale ya najerel wala long allo a dikondio ya najerel awajel na jurgulungo banju mona din surji diojang kina makwel intile alankan na kurgulin a kesense insipulngi al indombre a kwa kulingi idingi naming ayenga alingan kila ale ele a kwa kayin kila al musanga kayin na indombre si al yeng inkwa allom fi kura na allom fi kwandio ilo alang ilong asanken domoma kagul yeng ila domoresi bagi kawe na puton ke na kien juru ngale kaye nina alkay ngu watorik dok kaye inarang idingi na kikay ngu watok ila si kawe ila nama inarang pulngi nama do kwa kele a kila kwa aling kaming aludok kerebel de kwage dok a wu isanken kwa aliasi karikulitia na dok yesi dot dondom kawe nam bagi kawe nama ay pulngiti asanki ingkalong eye indomore kwa kulilay abajel na jagila dendyo otanga kila al kayin al memfia tori ba kwa kuling rising inalomba al duot oge rising marang nama awdo nas ingkalong domonsi al ke wala mirsilinsi al duot oge na fi a orre kulalayba al fi wala daldi kulalayba al fi marang ila yaiba kin nama yay asanki ingkalong baranga ki kwa ambile nga ho nga si kila si ala kelba al kinga ming in lomfi in dombore al ki lomfi kinga fia na ki kenkang na dombore bungo ila si yele nang ki kwa si kanina nga ming kwa kuli nga laiba alba kila kwa lingi kila songwa kayin baranga na kaming kila si marangila yaiba na ma idingi asang kinga long alia in dombore kwa kuli nga idingi na den yo daldi kuli rising nang suru kuli rising nang dog sime kuli rising na inalomba al duosi karinjundi ila na mayai aisa kinga si impulngiti in dombore al kwa kulingi na kangu idin ines do kinga lomfi yal kwa kuling lomfi abay long na lomfi kwa kulil lomfi ki iredio in del dombore sipa sing kalong al kwa kulingi in na mayai na madok abay tirisi mosotka a dombore nga kain na kwa rimeng kawe nang kain na rimeng kawe ati ingwa al kila kwa gyal dugu ereng kayin garibereng dien dio kien dombre arimeng kawe marang kien dombre nga kila kekin kwa al saba ereng kayin a diele erito dogas pegeliba diele domong as pegeliba yense erito dogas piba kila dombre arima kayin ginarang namas aginya ati galilong na kwa kin saba kwa dok kien dombre arimeng kawe a dok abang nyenge na loker nyenge kila kwa dombre kila si diele erito dok as kiwiti aba walagal riaske basa yensi fi asa tebunduiti
maram lomfin den dombre te ya ati kin kwage al dugu kay nan kumena seke na kumena stari kawe naski woki se al lomfin den dombre a namado futton ke kin makai kwage kwal dugu kay alki garibingiri kay ati dogi long na inen jio kela kwa mburwang ere a burunga ker nga burunga saba kwale nan dok seke na kay na stari kawe baranga dok inen setting kuro ayi namas kay ngona kay nga ana kirsingo ayi ye ay longal kwa kulyesi in sekeli.

na akwai libalang it enes kwa kamya banyanang ijawa sang kwa kamya mana da bai long aba induo yai alpundi jaba banyanya adang kafia gisi duta ga singalo bangke namapi jina banyanya ni kelundi banya dai dai si bai danga kankin asa kam sungangere bas banya kiti na bas banya kiba jamaske ba ngai elenus por du elong banya al tulay banya al wajang si jurum banya al ayun di barang si danga walgal otakin kwasi wajang apia du abaske banya kiro nanama ilangina dengu imbeleng jidok alamai jenna banyak.

ngayeng awa jindi ngana banya duo al undul al pundi ari tok dok ta kaisin biaba ari tok dun taisin biaba jie siban kinga le jeri nama kinga yau ular tak nama jeruna telil alwa telila bas inyalu al kinga wengi ne eral min kinga wengi bas zalung asa agi nama ila wongi nas dang wong beleng a pundu alu banya kwen naki nama kwela lam banya kang nama rangkagil pundu kini ngi wal gal kie enal pundi awas pundu kang nasi kalungal erike na pundi kwen jarong aki nama banya kang nam banya it kang banya ki se banya ilal eribi erisi iru nang let kau na kundi na ngiri tulle eng anam kwasi kidongale wajanga sweba walgal longa kerngale wajanga sweba dien surle gile ni kwel e doksei ai nama ine ingile ai sekele gile in madui madui nanui nui namaji jang ailong in dosi al jigila tulen ji al dinu sikai asang injiu asang kwasi kwandiu jangul indori kadui na indik kadui na indu

kwel alan kabia na indi kwel alan kabia na ilasi asin jalumba abaji ria jamba na nuisi ka jamba na duite jamba asa din sur tulle jalum baisun urungol namas in urungo le nyilu wondio le wala de aran jalumba

0: elengna dan wembele wasi ji alan tolo lenjelu asan kwa chaungel kai gani king kwa ge na kai gani king kwa ge na kwa al king kwa ge ba alan do de ran jaran ken kwasi ken ai se baiti walgal elalo lal ji jigla ai kele na ka un kele asan tulen jaram asan re jur ko maji ai pundu za toila abaye elen pundu yi kero kwalji kiri nu yela diga no banya jen yana gal bay banya si jo bay banya kal pundu agila ne impundu al pundu to futo ko ami di aylong bay banya de woro bambia ne yinu do nang ujana di nu sikai ne erto dugnia korelba o ta si tolo lingelu ala de ara jerel asin gitina tulle si jalum kaina tulle undul din sabba na kaina tulle undul din sabba aba inanja ki insikalong gelasi asa ergela al se tonga keringa kirgeli nansikal surya akave nansikal ota tulle akave aba lon din gelela tulle mat no jabo no jona surya sura tulle alandele kanji kan tulle alang kwa kame marang aba lon gele tulle ayo kang ada nyi do ba kurel ki gelentir na no kurel yan di kir no bo no bo alo jelasan suru yoli no jumo no suru putoi na di kanyel bo na ya na ila ngungi dingile al joel ba ijulu gelezi wal gal ba ijja al gile tulay al gile dinas kuni tulya ke stirngas ke ba al itine ge jamma el surtiel ari bi ere bi jola sanja nomor ja tesen nama ila ngui na dan wo ngwa pundu alba banya kwel ne gele nu kin una nama belenga songwa kin imitille na imitil ela nombal mitil hoy mitil apai do nan ka mitila al kain wo nga iskunde kaimu wasi kati diyo mwa yundi inalomba al mitila kwa mwage mitila aribi eriske nyetin nas aribi erialba daingi bas paliti tulending babara kite nga rakirangilwa na ine numa wela sayangwa kuenjarunga aram pundu wake le pundu wake mat kwa ge bain banya ji ba din ore si puto jai din ore banya si nama ila pundung gis oro ya na ji gile alba nui kwel bain nui jino uja aba gile nga jay ila sok walgal lo di le al jalu nama tullen jagin aysen gile ita jalba alta tirnga ke alingis kain kanjinya walgal alang gilaya kin si tulen jil kin ka gilaya ke ne kiene pya abal ilong ma kwan kam ngal sina nu impoy abal jamale ke alang jitu gire tulle yo nu ri tulle na utka na deng ar karang alang kwasi tulo linkalu asang kwang gilaya chikang gilaya kuroba na asang ingkang gilaya kaeng al chika kaye na kwang al kwa kawe kaye nas ke tulingkaya Berpotai dengan orang kuat.
1: Nama singkai ti ingkisan wa alam bayi kuang kuna. Belak imitil. Belak imitil kuat kitinge asafur kangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور هل يسوع هو الله؟